La kaya kasoni gahati mohabaho. Adun tu lunji rang deng dam tulang, lunji rang deng long pen. Kajir milik pi kilonalun, alunalam ti jadi pamera jadi tuna. Tang te arjik senang, lunji rang deng long pen, kicengsi alun.

lunji rang deng long pen adun tu alun sivali teron pikilun alun alun alam thi malam su aku ke tangte arjik senang sivali teron pikilun labang solunjir.

Be, akasbani kwa di mawabahu. Gabuni posongan ayda. Gabun ang tamo na sumi sa pampu takanay. Kaysa ayda posong na. Lamon apat ni ayda o. Agulon posakong na giriwa para sa ugalo harimu apat ni. Sengra sila po ni rikudam sa ko kenal mungan. Beku dedendeng Amir Nazaria. Lagasi, metay ni ayda o. Rose Brahma Borniga rangaw makasay kenal metay. Aru. Horisor Boro adalah kepentingan yang kau makasih. Kuga mitai pun kenal menggan. Kabun ni posongkan idea